nɔnu bɛ lɔwɔ jesu akɔda yɛ o asɛda yɛ asɛda hu ɔba lɔri ɔgbogbo ɔba ti jɛ abasu ayeti pada ɔlɔju ina ɔlɔwɔ agba ajaba jɛbi gbegbeliki ajaba jɛbi ɔlɔru ana ɔlɔru ɔna ɔlɔru ibɛ gbogbo. Akpata isaya ajama jɛbi alapa kabi kabi alapa rabi rabi sɔnsɔn lori ɛjɛ owó akɛmɛrɛ bi ja ɔlɔri sɛ